0: na kamuru na mbine isa umutu katonga
1: Mutamuturu mungwe kwe
0: Mutamuturu mungwe
1: Chuba
0: Mutamuturu mungwe kwe Mutamuturu mungwe kwe.